0: otie enye mu nyame no enye akonfo
1: yes
0: nyame na no court for say nyame ya de yawa ono bo so ni asase ono no kasa obi nka bi
1: yes
0: nyame no ni edi no wadan say
1: amen
0: echo wo nyame sha
1: amen
0: no mo oba
1: yes
0: oma oma ni awochiche nyame mu
1: amen
0: oma wu ono nyakopo ni jiye
1: amen
0: say nya be ya wa yo yiraba amen
1: amen
0: nyame sha
1: amen
0: enye me ba bompa
1: yes
0: enye no ba bompa fisa anya ni panyina na oya na jese ni oye no ope.